Hei, autor mai kita tahu fasi kau ya. Bembo tahu pokalam mama amari kau hewani. Bembo lotto fasi kau ya. Spare bar John mana tu American Fresh, a new era of. Kau kau mau tahu itu ihen hitam ini. Iyo, ia tahu ngai cleaning. Mana tu iyo? Kau si mau mari kau toa. Bembo lotto fasi kau ya. Spare bar John itu fasi kau ya. Kau tahu ngai hina. Bembo tahu pau ta fo. Ia kelasi kehe kehe. Mau tete wia tu ya. Ia frame menam lelei. Mihe lotto fasi kau kos bea banchon ona ngalo eta baby care skin sensitive eta ngai pauta fo bambo eta ngai hina fo liquid iyo ke eta pepe ke owa tena very pe owa hoko ha mea ke na ukiri ko ni mau ma dia be he frame ma nam le i he klasi ke ke pe ga ke nga tai owa na ngalo eta fa ki ko ya ke eta cleaning liquid o si ma mo re gotoa iyo fili mau be quality le le nam le le motolonga taha I American fresh bear mo spare band zone one side we have it all and me spare band zone me loto nukualofa.